0: es un teringue jobón. Que me gusta este video FM me gariga curia me gente ni en un teringue show mi show egar gari tiria ha me curia da eruga showga furta mo bavere mi ha sabu mak da kala na assalam alaikum
1: wa alaikum assalam
0: arsham
1: kine
0: halu
1: tanga
0: ki kola niti
1: kaman kurang
0: kine musun ti kola
1: rit ko
0: ngoti avi difa Aha, kau bami dua fi anu dah dua he.
1: Mana ke?
0: Ofi hoga tihiri.
1: Entan hurufa.
0: Hurufa gay gami har tihiri. Aha, break hoga di domi.
1: Eh, boleh gari sate.
0: Bali vi, best cafe. Mihar ranggalu tak kuda kovis?
1: Kuda kovis lagi ranggal.
0: Kudako ngadi wes ranggalu, ya ke mana kiko ba?
1: Adi ranggalu kudako.
0: Adi kudako ranggalu. Ekko ranggalu nwe adi wes to. Deng amu ko waka metati arsham.
1: Arsham me?
0: Ha?
1: Arsham me nune.
0: Hatim. Olu ni. Hatim a wago tetati kurim wes.
1: Ade.
0: Then kina hadani base ka gen rest kollani
1: base ka gen dem baamula gen na
0: nikuri ka baamungulani
1: ade
0: baamunguli merangalu veta
1: ade
0: dilen nunaga
1: an non naga
0: dilen naga
1: ade
0: den ekamu sungulalani do bolugari sati
1: ade
0: era rangalu ve
1: labba
0: den mi base ka gen Bamu unggul aje, ni dah ni saya boleh fint ada.
1: Ada no boleh.
0: Kongi rakun saya boleh ni faham kerja ni no saya no boleh magi ni huri ma wake unggul aje kama kawesti.
1: No.
0: Wake ni no. Mereka ranggal anu ni dah ni ta.
1: Mereka dor tika mana?
0: Aha. Ti ma mulu wahak eh? Ha ti mana ni dun kama yang mih kaki ni yang ni.
1: Dengkina
0: gane. Haa, tim makan nuh gane. Ni dung kame, nuni deh kame. Nuni deh ni hee suwaal haki.
1: Haa, nuni deh.
0: Nuni deh, haa. Ehemmi makama sedan. Ehemmi mde nrangal e saan boye gen. Mihar te saan u boye ti beses kei. Aha. Rangal kan nune nun ti dani ki haa tim. Rangal u kolla. Eh, mende ngawah saya boleh geng, aku tak kau ni dah lewe tu bala, bayar abis fahre keranggal we dah, do? Hingga lewe jahang kongku jek lewe khas sami wani.
1: Sama aja.
0: Aha, ha dah hingga m lewe keh m sama ke faratu, ha tim m abis lewe khas sekol lah, inge?
1: Ada.
0: Waktu we dah, nara bade syukuria ha tim.
1: Ada.
0: Mihar gadi mivani diha gadi sathar minute hingafa no deke megahertz tive fm mi gadi ga kuria mi gendani ehun teringe hovun mi show kuja ke request en oti jahala dibala ha hada kien nenge gotaka shemi oti jahala dibala ali ramizu ke lave okay ali ramizu ke Lave jahala de nehna mi se me furata ma hatim ge request mi jahala de higam lava mi jahala de ni em me furata ma